0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Mambo ya hiyo bei kwa sababu wananchi wengi wataadhirika tukikubalia hiyo hali ambayo imesababishwa na hiyo vita kuendelea kuongeza bei ya mafuta.
2: Choto kuluwe wekchaba mungaret kaini nyuko Elisheba Chebit.
3: Keb chinit emo sta mungaret eng emo FM ninyo tugul.
4: Emosta mungaret noto kokaimutik chebo ngalek choto ketinyegei ak mwanik chekekas eng mungaret noto nekatestai eng yo. Akewege sikiwongu kebeberitani dakikaishek 18 chemite eng tai kure ne Edwin Arap Tanui.
5: Kurane Rikrono ketochingei betugul eng kibagenge en tetutiet en betunoto nebo rani komakinyoru Meshewa kemwou nekobo star 441# kemwou kelenji niton kokonin boroindo noto nebo yalishe noto komosta noto nebo school fees komiten nenyondo 25,000 tomo kwalis biik mising ako en yuton kokakikonech bonus noto nekimwawech kele iole konyil agenge akinyorchigei bonus nebo siling ata nyi noto nebo 2,000 ako niton kobo biik cheite 200 ako miten komosta noto nebo bodaboda mi duka noto namba somok akimwa kityo kele al konyil agenge akinyorchigei 2,000 niton kobo biik mising en yoton chi age tugul nekaitiem akotom inyorchigei kii iwe kityo duka noto nambar moja nambar tatu noto kakisir komie kele boda akinyorchigei siling ata nyi noton ko 2,000 biik chetai 200 konomchigei chitugul nenyi 2,000 en komosatan bo Sokoru duka noto namba somok
4: ngoi haki yamish nikitaun arab kilash chikibikchigei
5: no yes
4: mm-hmm. Karibu ngetestai
5: kansel arab kilash
6: Wei Bishop Averik, wamone.
5: Amen.
6: Wei nggak ada turun ni jangan yang gaya tuan. Kureju, kau nunggal dia nak menjaga ngalal kau makin. Netai, ame jauh som. Kau som ni apa nak turun ni? Kau lenjin nanti sih tu lebih barabara. Engkau lenjin pikir langkau region. Mau aje ni mau bayi sih nafas dah mohon. Ijin ubi kalau kau bayi sih kau mau kau beri sih, kalau kau beli tu korek amu nafas ni kau kira kulit. Kau nyuci atau nafas ni mesti kau imbi. Kau ame jahat ya bawa nama tu. Cici tu semua ni kau kira, kau kau solo ni presidensi, anan kau sebut cukup lagi apa? Bukti kau solo ni presiden ni. What does the president thinks about? Bukti kau kau solo ni. Terus presiden aku tak kenal kau bayi bayi ngalai tu. Amuso, kayak ini pun orang elen mi, kayak ni, kuzir ku mami. Ame jauh soam gua rap kena jalei. Ingu terlalu presiden kita teh, aku ekta manik pe ina gua ni nak utong gua itu gua itu gua itu. Amu bogi mu orang elen, ingu terlalu apa segala tiada sanggup tak giat sanggup tak boleh. Lo itu rap ta, itu pun orang elen umi aku awi bogi mu kini masih. Anak ame jauh soam presiden gua lebih. Umu aja bicara jauh kasih ngalai kini ngalor dia muka sendiri tu sih. Gawe maputas, gawe mwan, ibumi, engkita kita tu diesel kau ibumi, petrol kau ibumi, maputas aku ibumi. Tercakap bukan yang ngalal geli, negi. Tuh cuci tu semua ni kai, kau tuh store itu kerja di negara perutan ni misi dia, macam kita begini, memang. Alah, aku ambil jawab semua ni tu, kau pun biar le, madinya ngalio, ibumi singalai juga, bahasa itu kerana ni misi geli, mau cuti kerja kau tu misi. Ambil Nairobi, kau cang ngalai jadi itu. Kau sebab kau jutai muno bi kerja kau mengandaman ngalai cikamu kau jatua. Ate boleh. Aku cipta nama mata tu asosiasi di dalam gugur mengandaman. Kau bi kecang, kau punya tu ini sih. Mungkin nasional kau kau mau bantu gitu. Kau tak kau jatua kali sih. So, kau macam orang kau jual presiden, engkau way mana kau bayar gomil. Tukang wani, kong wani. Gua kau je, kau kau yang mursi kau. Aku kira allah, aku jangan je. Cawan presiden, cuma luge tak siapa senyum ye mon. Kau jutai pun, kau kau seakan melayan. Hanya tosan ni, gua kira. Lagi ni,

0: kita ni meeting guna kupat dunia. Kalau kali zaman tu sama dengan di Amerika, kali di Amerika kalau ku $2 mai dahka $2 kau lupa ni, kau nak $2 kau silu kalau semua kali, awak ni memang tu jemu. Ayah kau betul ni dapat lah. Kau sebi kau kau bawa mikro masuk kamu, bawa mikro transportasi kau kau lupa ni. Kau macam ni, this is a one issue. Nampak ni macam ngalang ni, kau macam ni leh dua tu ni. Boleh juga, kalau kita jangan kau mahu long kita juga tu tujuh tengah malam dia tu pagi lah. Agar kami ni malam ni ngalal juga kita lakukan resek. Kami punya ramen tak kok? Ngalal ngalera. Kamu nanti kapis saya kukim kukim je nanti. Kau itu ramur kau min, kamu nanti kapis saya kukim je nanti. Boleh jawab awak siapa kamu? Tuh suli, memang kau itu kita lakukan aku pergi. Tuh semua sendiri suruh kita lakukan aku pergi.
1: Kalau enggak ya, kilas.
0: Ada mayan boy yang kalian nongma gele. Nanti dia cakap dulu lah, saya tiang yang pilih. Itu lu lindu kul,
2: bungui. Ya okay, bungui.
1: Apa lagi mahu agan doy jaga itu atau amu gimi tak count ni bananda. Amu kengko migo rabo. Met koma waziri murkaman gule migo raja siri 150,000 jatuh muka siri gengke. Baik berthane boy na nebo bomet. Kimi wasengi show angal ala gule mite jisiri 200,000 jatuh muka siri gengke. Om yelge umarap kuat korang aku maguna tak. Oh iya ma buati mingali aga tu gula rab kelat. Kimi mahu gitu gule mana nandi. Komi itu gula jisiri 1,000,000 bikatuh muka siri gengke aku ikbrik aku korang. Mau aja boleh saja aku beri netten dan mau buat lagi tindakan galia kan, tuh juga. Ibu aja tu nombor seminan dis, sebab ini kita mau kasih kerja aku beri aku ura. Ibu aja ingin kebebaru aja lah.
2: Memang ibu aku ni, ibu aja si wazir, ibu aja ini nand count kolenu, kami bikin sihre nathan galu bumi ambil. Ibu aku orang kolenu bermed, mite kiri juga aku mihu nathan bi kya chang kita mau kasih kerja aku beri aku ura. So makai lekat tak kiki ini, kamu seno nathan apa nand wazir.
1: Aku tu. Mandago, wakil muka orang ingin wasan gisu, wajib juga wasan gisu kalau jauh ini bih tayar wasan gisu ini jadi 200,000. Aku engkau kemat kaje yang Saudi sejata kaje, so magileng kalau mandago aku wasir murkaman, wakil katok juga gitu. Nanti kau nanti ni agak aja, tu mau obirian netan dan gandu ija, mana dia itu agak tu gol.
2: Mesiawa, lagi nama agas mesiawa, mau naku bawa nato kuduga napa pikipiki, mau ngeleng jintinya 1,000,000,000 yang bih kecang tak gitu ya algoni lah yang gay bayshen. Silingkanam kugonan 2,000 Kenya shillings zawadi na miten soko uru. Haribu mmeshewa.
3: Jamge Edwi Nagari, jamge buwana.
2: Iwa iwa iwa.
3: Kumu wakikiri ngalega brownda. Ak mizingi na wakito kie ngalega bini. Mgumu nge bini matato iji. Ak mwane kiko babara. Kwa macha hine kiso abzirikali kile jiko kwa aigi yeju. Kwa aigi ye ngalega mwane. Tetapi tuh tunggulin, kalau boleh tu rasa malu, kalau muncul kata saya sukar untuk apa makit, amun interest putih bunen nen lalu kami, lalu lagi suri, kata saya tu kalau kecangan juga, kalau aje kubarang mai jaya bi cemiten common mana ini cemigaus, kalau aje kusir itu bi suiti, kalau tumjai embegal lecaba, oh kocaba embegora, kalau aje nak kuai kisir kali, aje kuai kau negiti kura kebal lewini ji. Kui baju tak ini begini, ini tu tak sih nyebang elka sinta kondo. Waktu pagi nenek teh, orang tu galak kini mengiji. Kaya lagi, kenyugen itu tak kaya balik lagi tak kaya, kenyugen kenyugen kiri ingkar dekat sengi ini. Tu kaya muan itu, tu kaya gelo, kau gibasan begini kisah puli saya sejuk. Ogi aje gila betu, kau aje kau nyuruh gas termae ke, suku nyuruh kami tentu grabi ni ke goi, tu saya tin betu. Kondo tu mami. Kau yang ekta begini begini cuma orang ini kalau memang goita kan nus ni goita three quarter. Kau yang ekta kampung ini mana boleh kiri itu? Kau aja kau sendiri ekta bicu tasal lah aja gigi mana gitu orang tu. Gigi macam tu buk kecah, ni tu buk tinjau kau kuman. Kau aja ini kegeri ni gigi tinjau buat naik bicu tu. Kau aja nak gigi safety. Kau ni bukan nak kau bos itu buk kecah ni aja. Aku kira oleh kau elgan ngatim. Kau awak negiti lagi, terus tu tenun lagi mikir kan? Apa ni terus tak mana angkang kiri lebih ni? Kau tu kepinya mandaman, orang mandaman, agak-agak nucah cukup kecang. Eh, kau megi tu terus mati kat eh acam ni acam, kau megi lebi. Mau megi biri, biri biri. Tengok lebi cipta ni tunggu nama jinnya. Amu awak ni tu nak kau agri? Dia aku gaya ni doanya, dia hilang aku gaya ni doanya sama rita ni. Kau mati entah tu ni alsu, entah tu roti alsu talak. kelele kijigare ke ndonyo ni mago gere kijigere kine ya safarit ake kijigere kito kele kuwe chongi matiko tutenye ichomne omache ke mwachi mbicho oki tikonge na ke ngolojike eche ke mi mabwa omake ke biche pa itorusi onge ngetine ke aiki genuge niru suko toko kone ura bichu kuni buchine kwa anga leju baas kukita kene tete tanyo liyefyo ngure kubwa ne wando iki kunyo kumine ke ti ndochi kwa kaske ndochi velex koske aki bota governor ninyo na papo men hako mi jepuri jepuri ya kapeta aki ya mwoke dunakari koko ya mbiche kile liyondan hako kuchamti na mbichu kwa kiyan jima kekuse kwa kwa tekeri kile mila kwa ni mi itemi kitu kwa.
4: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Oga la kwe koira la kwe dimo gi bari ti chombe dote maraba choso nugur ko chama engo kono takwa bara ai ni wakwa bara la kwe ku ko zigi nyugo ni gere ibe la kwe ni gere to cheza mbi mo gi wono tidi ki to mi ni gere ni
2: engo ayo mu ha gi na sha engo ayo engo engo gas ngal yang studio sigi ga shek na iso ngo bebre tane bo wasen gisho lakini gi bwa tuno bala batete na otog bo Nairobi City Marathon na na otogo labatet na labatet gi tuni tane ni tane bo labatet ne tinya lale sana mami tane gi onie ago kirwe ora ni tane labatane ore na tane bo Nairobi Expressway ni tago edition bo moto le tetat ki ajuma pili tarigi shek di sabarawe tabling town ni tab Nairobi ngore tab Expressway agi wangune Uhuru Park ni to la batet ne tu to sruai che jene kia la batani danan la batoshe che terter aguna to mi la batoshe che terter la batani
6: engalo le na tan bo half marathon ne bo 21 kilometers miten 10 kilometers ak 42 kilometers agina ile miten na tan go fundraise na tan bo 5 kilometers sirigei enore ne giwe www.nairobicitymarathon.com ugei sirga genge na genge ni ko la batet na tan go belindet ne bo 42 kilometers ki gojin rabishe ke 3.5 million e murenik akwanyi so magan dargi nondon na batar gi tsa benara we nota na bollo in gani ni 2026 la batena nota na bagani ni na Nairobi City Marathon ngeta zata gi botu na kuba kai 24 plus na gilenjin hook up legit nota na boka bye bye tet among gilenjin ka bye bye tet na gararan gai basa nei tun agu magiyo chin ki nitan igir chin ige nota ngu movies and meet and documentary se nota ngule meet and nota n cartoon se nota nokto agi aga tun lege maje bye bye ji inyoru en kai 24 plus so gina magati ai i download ni konyo simu mu i download ni konyo tablet ne ngati i download ten kwa television nota nunga neba Android agi bai bai nji kabai bai ten nene nena atko hook up legit
2: ngore nota ngai tita atenge pe kuna tana K24 plus kora kwa nini baranda nota nagararan e bai bai chi kibindi che ke ter ter nota yuma gele hook up legit ngore nota ngai tita ati kibindi tukul kipagenge
6: hook up legit nota nbaga bai bai tet kuyo age mua une e download ni gitio kwenye sima ngung television anangugi aga tulige bai shen go tablet agi bai bai nji mamiten subscription fee ni toka abisa kwa gile nji nigere tuku joan tukul en ore nota nebabuch
2: ngegas kebeber tana bai ngegas kele lene aiso ama sana tane bo sengisho
6: aiso en koilelo
7: tamge edwin ratonu
2: ke bye bye na aiso magite nyangal
7: mika ni ka gongo yi barona no gogo no angaron tabe tu tabrana kote ngale chejin ngaron tabe tu tabra ke kwenyo ka ba ngale ka mane ame sa mo zin gido wale tar tangala Tasa tayi Edwin ngalak drama antama no kwa waru rating kuli mana rafi ak tuku ke dan ke tasa tayi ngalak ngalak Edwin tayi amite ineberi abone ibering ki supaya kari sekir indel duret kalau ngi abone seling konom ayi abone seling bakal zai aku ngiring kari sek ne boru ke le mitai aliyata manek parak kini ke sami le salen se presiden ke istanga lega sab presiden dosi kini kini ke sami presiden ke leje ngalega fieti koto karo gune edwi na mu pike dangu menzo mara itinya ji mugonjo ni mitakot mara kod mitan las ma yamata hospitale kala ko ngalek ju jati kuro mi ingen ila man ko kwari me ta ko tuke dana ot suba maga ta ing ngalek ab suba maga ko apo ikale pike dange dwi gwa ga ro wedin ta yo mbu ko subi no ko la sop nan dile pik kando ke dango ba jende ke shek nengen ngalek ba kare ko to tozu ne ke me ke so mo jumbe ka ta ta ti ngalali len kangalala shole ing ta sheta ke kime ke som shola ke me ko so bu shole ke gere ku di television we di tuku ke kan kime de ko faitan ago ko le president te gere ku ne mare in ne ran mo na je di jada ma na jole ngi bere ko ra to la ginke age age won ne bi ongo de ni te ma on ambu ma me te ka on ambu ga mbai na tere amerika ne ga ya ran ke ma ja ke le president ko gi le ke barak allah gi nan jo kan do allah ke tawrat president a jo kan do ke ngal allah di president ko le gi me te guni anjo kando kiraba ko samta agolle kagira kaba ngalena mane kora kiongozi ko tindo e kade ko mane ba mane tindo aga ba ngwa na hospitali enji tane mi tan ngwen na mega mo hospitali gela maro ko mi tan jita na mara ot ko ko nyen gi mba o mega mo allagi ne kai shi dangale ka perishi kima de gari rai dwi mbi chok agelle ongen onga to koro mane gido kiza me president ngo mingen za ke ingen man gele na jasir galet ko ka mo tara tla kulle maro ko lol ga mbi gole non gatel gura yek te ngura e bin chajura na pejan de sanga kate bolong ke tulgura kule da ngat ke bir gura akwera ku ga ne na dos i bai bajini ko be jana ra na ko ma golle kima da ga iste ko ndu chimi tai abo lewen ti ta ne gere ko ju ja te ge ma ja na bala da dui anan ga mi ta ga ndu bo singi shu aga bu ga si ton ten ra ina koi amma da ma e dui na le mi bo ndu ko jer ka ba na ja le lim bi bai adna nda to angaloli abnu ga si ton ten ra ina koi ko gi ga ma ja le lim go so me gura kolle kala ko chi kala ko si 20 o wa dini ma ka pian wa rame kitinya sex ko si 20 si mo singi shu ala gi ne bo na ko pa jale ne ko ma kitinya ni ne mo ina ko a ko ga tere na sarta na ko e dwin ge le gi le ne ri ma ina ko ko si 20 na wa ja ne ne bo shu ni ki inga ndin bo singi shu i sa se ke ta ro lim bata
2: nga ya iso tenga nga ya iso
7: lazama ke mo nga ya ba ma sa
2: ke le dikme magat pianyo ke ina ngara ina kwa kitu nsi akpoishon ko tonifka ngai na gasak nemu betu ne gara na ko tangine otogi yapchi ge jorwe ta ye ndage ga sho jwa ngete le ngra ya
8: aribu helen
9: kis yo ba gari ko amuna
2: magite ngal
9: amuna suji
2: bye bye
9: ngoga basa imbaishi no ya ago ngoi gara karibu tisyo
2: ngeso amene le ne ngenye ke gore ne bata le go yoga be me mi ngalio ne baga para stay ne ke tinda yeng studio ngeso am sinye ke gore ne ke wega mu tawe
10: the sky update.
11: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
12: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: MOFM and Media Max Waves App. Asiyete stay inyoru tetutik tukul jay chame i-downloadin Media Max Waves App nguno. Yuta ginegay ole nyorchinige te shet up MOFM. Epchit MOFM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatugul eng Media Max Waves App. Isub tetutik tukul jay chame eng kasar agatugul. Downloadin Media Max Waves App eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves App olenyorchini Emo FM.
8: MediaMax Waves, more sauti, more you.
13: Tos ichenge college negoito course nebo diploma eng primary teacher education ni Baraton College go college netitayat agotindo chamjinet kobun sergali Baraton College Eldoret campus akabsabet campus kwalutiet nemakini gay sirgen gunon eng intake netisetai eng courses cheterterku diploma in primary teacher education diploma eng nurse assistant and patient care komagat itinye C minus ak certificate kodi diploma in animal health and production komagat itinye min grade nebo C certificate ko C minus asina chechang EFG tetutetap tep sinai ing MFM omite nag Dan Bet Mawaya ak Samito
2: Natango mwaginyoro lugoyo kabe meten studio kibwato nakubwa MediaMax kibwato nakubwa Sendwave Wallet natango mwangi lenjin Sendwave Wallet natango kukoni mbora indo natango yokti rabi nige natango ngete neme natango Kenya kwa imuatinwe kibasangi nyoro rabi nikyo giyogun neme imuatinwe kiyoto jibasangu magiachin gia wunitango mwangi lenjin Sendwave download ni nyotani wakai download ni nyono isetan kine naatko wallet wallet nyondo ni igunure rabi nikyoto ni nore natango US Digital Dollars natango magile US USDC digital northern good dollar senior chiniga inamdege rabinu genyondo go magitilingi agora isi kabisa neto ni baishin go gaisa tena pe nore noto ni garara ni go isa ini niya pe nyoto ni giri lega sirile emo fm si sirile emo fm waga sartana gai download in gaisa tena poko namlain gumye nyoto ni agi inda rabini kyoto jite $10 inyor chiniga northern go zawad northern go $5 $5 gingol oren rabini kate nanyi jite 750 kenya shillings jibo M nyota nabo Kenya guru isinitanga kabisa ibaishin itinye nyota ni wallet netoni go imuje tope napi inore nabo tanwa mpesa itinye rabini kyogyo yogi ogun kubune mwatinwe kiyoto jibo sangi logi ogun $100 ngonge tu in send wave kwa $100 agimuche yok toko ba ore noto nebo mpesa kibaishi in exchange rate noto ne mite ni ore noto ne gararan anabu tukule ntukule wago lenji send wave kwa wago ibun app noto ne gararan kabisa mwate ichi lage yok to irabini gana yogu rabini kubune eme noto nebo Kenya agi mwatinwe kiyoto sangi nitone kubaishi in mwatinwe kiyote 111 agina ile mwatinwe chondukul gomego sani agenge mila kwengu nge nyota na ngu misi ginde tikunde ton gore ni kubayishen inyor shige rabini kana iyok te rabini ginore nota ne nyum nyum kabisa
1: mila kwengu Rwanda mi Uganda mi Nigeria kiri ile kubayishe Sendwave Wallet kuribu nrabisha mamiro visha kalake chegi oche

0: 여기를 가서 나겠네. 막 와야 가고 돈이 산 건데.
1: เออฮะเลี้ยงดีมูจอนัวกากะตอที่เชกาสรกันงาเลชุนอเลงกูมูจอนมาตอติตาดังกาดิเชกิเบนดิมานิมานนิกุจวยกิบลางาตอโกกากะเกตเชียติเนอลกากอติตะกะมอยตอซุเออฮะอมอยตอเอกะมอยตอซากะเกตเชียติเนอลกากอติตะกะมอยตอซุเออฮะอมอยตอเอกะมอยตอซากะเกตเชียติเนอลกากอติตะกะมอยตอซุเออฮะอมอยตอเอกะมอยตอซากะเกตเชียติเนอลกากอติตะกะมอยตอซุเออฮะอมอยตอเอกะมอยตอซากะเกตเชียติเนอลกากอติตะกะมอยตอซุเออฮะอมอยตอเอกะมอยตอซากะเกตเชียติเนอลกากอติตะกะมอยตอซุเออฮะอ
0: nyu ko choso kae.
1: Kongoim.
0: Ego ne go ni to.
1: Im.
0: Kimi ga bela ne ga bela na ma nda ma no shi ju te ta go chi le ju ju mi o.
1: Okay.
0: Ego chi le ga le di ji ji ni me ya ti ti to ta gi ti mu le ta bru ma i ri ga ne.
1: A ri re mbi.
0: Iya, lebih kira lagi. Matinya itu kata sama tu dah mukul. Entah kau kaya sama no atau nega.
2: Kongoi.
0: Ya.
1: Itu sama semua.
0: Kau itu jalan batu head. Tinggi tinggi. Jira kira jira tu kuat tumbuh.
1: Iman, iman, iman. Kazante.
2: Kongoi. Kau jurda.
3: Ani ano deh.
1: Yes, lagi akta.
3: Ange sobar otom langat robar aga sole. Obara ne oginde guti ne bogi alla ko bala.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Iman.
0: Bote kuhujo alito.
1: Kongoi.
2: Asante. Jambazi.
5: Tamge chama akutasya.
2: Mese.
5: Anye tko na muama. Tinye ngalale mami mana mana. Lekit migo mnye nuga vila lakariya.
1: Ehe.
5: Alibatura angolo chama.
1: Omigo mnye nula ambatura angol.
5: Magwase ngalega apto uno.
1: Ehe.
5: Di sini beri sih tidak boleh tak kemungkinan juga pada mana-mana.
1: Kongoi.
5: Nama kita lanjut tu habis itu kan?
1: Okay.
5: Dan saya jangan ini sampai dengan negara tu esok lagi. Hati cuci mata panen dengan arah arah kopi. Tambah lagi tambah tambah kita sebut ramu antai ti ti ti dan lalu ti ti macam kita siang kerai ti ti yang kat sini mahu gelas yang angin juga pada itu kemudian ini kau sendo cahaya atau cahaya itu angin juga pada tuh tuh no energi. Kami cuci gelolai sahaja mediu. Angin itu pada setelah ini lima kita akan dah lima kita semua lima setelah lima macam kat. Tetapi ini tu kerana kerana semua orang boleh jadi lagi tak jangan kau ini.
1: Kongoi.
2: Gideon.
6: Berlagak apa ni?
1: Nemi.
6: Amne ada dia tu.
1: Baik baik apa sahaja amne ulang.
6: Maksudnya kalau lihat mana aku kau pasang juga aku yang alai aku lagi negara aku yang nubunyo.
1: Dah kau nama lainis.
6: Apa soal ni kiliang aku ni kapilai tak eh?
1: Eh?
6: Apa aku unoh ni belangat? Kita apa ni?
1: Kongo ini dia ni no lampau magutere.
2: Tetap kamasun.
7: Eh, zaman apa dia belajar tu amun ni apa situ?
2: Kibai bai.
7: Tas, nanti kita tetap kamasun. Kau korom kah kita ni negara saya tu lepas nara ni.
1: Eh?
7: Karena kita tu dia mengguni. Oh, betul. Tapi impas ke lirau kalah ni. Jangan. Apa kita ko kita ko rajin lagi negatif. Negatif apa? Siapa yang negatif? Kamu apa? Ia mana ni?
1: Eh?
7: Aku kau sih tak ada, dia mak.

*7#. Ngana jab jabara gara ga git ya. Ira mami ji oli. Mami. Number 7 ko mami ji nga wujud. Oh, 0721494. Oh, matter process. Oh, iya ga go nam. Oh, iya ga ina mwewe. *441*7#. Oh, ga ina mwewe. Oh, iya ga go nam mwewe. 65,000. Kakai nam kapisa kejililin gitu kan mahitar proses aku cuma mau ale me boisie siling nengung nebo gamanut gotingi dile me tar proses gotingi dile me itim wisho mete mena me gangut kakai mete amu siling siling sasam se nyen ku mojo kwal sekaro robo ale jum jat ku sirin itau agi me detekwensi mete mabai nyoro gi ama bayi bayi sih terapi sih jatuh kumnya jatuh aja karena bayi kayak enam tega gingung ya kayak enam tega ya setega miss ya enam tega *441*7#. Nggak tahu kuek 70,000 cinta nih itu araga araga mana jab jab ame cinta nih itu kecil kuto mau kayaknya kayak jeng cinta nih miss ini kau sakta yang awon deh miss ini kau sakta yang ingnya kumi panas kora lain itu mau kujuti ame cinta nih tay itu aku na Iye, ngete ki kaje na bas choro nok, kela mashini shoko jiki bajai na. Kos kolungu tapi tu tabrani, kina otan na bama indileo. Yes, kina otan na bama indileo. Na meje, ketin kitegin. Iye, kia mashini in choro no juta juba gabi, in kap koro sungguli mba gabi tien. Ira, onge utilize na pare ne. Onge utilize na pare ne. Moto kan gi gubi kela la mikan dos kitjo. Agi tinya mbare di talagi ni toma utilizan macha bwa genge eri ene kwa mi ni boga gurus kel ra je ko 75 shilling per liter macha bwa kabisa macha bwa kabisa yani macha bwa de tinya jita tu ga sumuk engi gipse bwa engab tien engab gurus ka ba jege yote yo de tinya jita tu ga sumuk yagi ge liter tiptem ko imagariyat ki belele Ah, ini mager gitu kan jadi belalit. Ya, nih kau gas kau mau gak bisa, tuh cah lagi gay. Anur jinnya nomor ya tunggu rani. Aku tuh gak yang nyapa, ini sa agung sa nak rapi sih. Amu mami jinnya gak gair lain nata. Lagi nih kau kayak tuh ya gini. Nyang kita kan ya akhir gak bisa tinja hatinya tuh gak. Kulej a rana tuh negit kau iya. Iya. Atau melihat nih ini bukan kasmat. Orang juga kau mager gitu jangan ada naus tuh kan. 75 shilling jaga. Enggak kurus kaptin. Kini kak aku bisa nanya aja ke tukmu, aku mau bayi tukar gue yang mengaret. Mesti kini itu kayak bayi teta gue yang mengaret, enggak bayi teta gue yang mengaret. Me bayi teta gitu, kamu mesti kalu jaga lagu, magat kalu jaga lagu lagi. Konyor teta tuku kiki ame, aku nget profit jay seven ini kakak onengu. Iya. Magat kebisa gak suku man gue giting juga naik ketika naik gile, gibai teta iwe, ibai teta. Ira aku kiamu. Ngira ko tipai teta ne ige leta tamana ngota ko egle te ko te ko jega jago balago i amu maba ko sar teta maba ko saruni amu maba ko sar lago ko so gina kia egit jo gelen ko sar lago egit jo akase mi cengku lagi par jike si mi mengariat agribusiness ne pa dairy farm dairy farming ko magati jeng teta ne gige leta tip te magti sa no tamana kti sabi akwatai sungwa mteta leta te sabi we Rabisha gablita tesap kuti tinya lita taman kulita taman juku ngimeta jilago lita somogi ialde lita tesap ngu na ngoti mi gapti ni ata yago gimi lita tesap ngi isua kapsa ile meji alde lita tesap ngi betut ki lengi jo 7 times 75 kogar gak 525 gila betut times 30 days amu mengen data kule Wegena Jumamosa na Jumabili itinye 15,000 jogu kitililien. Ashume ndege itinye tukasomo go. Inyele tukasomo 47,000. Kuka is the expenditure na batuga agila kitu. 47,000 itinye tukasomo agitulia ninga. Gasi ngungu chuko iri tuka. Akuma na inege ira. Ngetetia tunguna anan ngetetia tapeta nguna gorego mi barak demand na magumwajinji. Yaldi gotebena jita go lejina in sale ne susuwe kya meteta ra. Terela isa ine ba in Trela isa ino ba ngete tia tap tuga? Trela moja? Kwa ilu butaman? Trela isa ino ba gituro ka mne ka?

0: Kuyaw.
1: Aku ek cowok aja rabu tau kutunggu tunggu hari kala. Oh, manjuna rabu tau linya oli. Gojo gue mati pci. Sasa, ame jahat tebe nen. Nggak jare, nabala itu orang nanti, nabaga aja. I lela mau dari bring polis station nen. Nenjoy nega ini mana jitu? Laki nen gue meja gelon deh itip temak tesa. Kogo kwe ni ara rudang nandi him. Kogo kwe ni ngosog. Kogo kwe ni ngip kelion. Ong ke tergu laini jumi gole jim milyon hai. Si kwa ba gore ni kyo milyon ata. Kobe tukutunge. Ampo ni kote vengale uye u. Kire une taiwet muri. Lazam apke rop jile me barabar ese. Age rop jibe age rop jise te mes ubir uye kore.
0: Tutu teta mwa en emo FM.
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
3: Enyo tungu.
0: FM, Song of the Hour.